0: Nimene nok va chitti ta pon hokim, ini wa kesam noki.
1: Hamni.
0: Napo waki.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basco Yaqui tribe.

0: Ini mana nuk lah, si tapa nukin. Ini wakil sam nukin. Upu reo.
1: Sitter. KPYT, KPYU, the voice of the Bosco Yaqui tribe.